Es un teringue jobón. Nudi ke megahertz dibe fe omega di garme kori agenda ehun teringe hun shoni mala fakela ne hun terina ma shahoge faratu ival devare rit lave kay ko show adu ehi kamata ka mahuri ha ehun terina warab bode shukuriya warung fire wagut kolak kenge dum wakela assalamu alaikum.